0: Bedingungen von Meerbeet, Speak Pharma, Bonmapegik. Kumalo melobo yukanda! Biduna tera! Mita kubao limu duki od lonyo paspik! Dano odo javo no gente wako! Iyubme od lonyo paspik! Mabino boti nino duju! Jawa ki jawa! No dano! Tika loe chiling! O dukjo! Waki mo dujo do yabu bao limu duki speak fama!
1: Dota! Lonyo paspik! Loving radio! What did you do? Hello, hello. Speak FM!
2: Dan ni arah cara gue ni kau yang kira cakap cakap. Jadi bila muat dah tuan dah tuan dah cuba yang lalu.
1: Muat jadi bila muat tuan.
2: Muat dah. Dan kerja muat tak ada. Dan tu orang lihat hari ini bila lulu lalu.
1: Ini ada ni cuma cuma jadi.
2: Cuma cuma mengkawin dah. Mereka cuma main kau.
0: Limu duki kome dime so soli get my luok ini cente dong cente million mia celki wie ti merani bim. Ma doi bibiru kaloene nino kinino. Jack Dumbao Chente, Kispik Fama. D star, Ario, Adek, Aporo, Star, Hachil, Star, Ario, Jero, Ash. Kai Dio Pin Mamigi. Kwanye chili ngalivario kiken. Kadungweki donyo, Idrus, midonyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bibiru kamione nino kinino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo.
3: La wala palurem.
4: La wala palurem.
3: La wala palurem.
5: La wala palurem. Chau, boy.

0: Batista, Diario, Diadec, Diaboro, Dista, Diachel, Dista, Diario, Dinot, Diash, Mani Manti Studio Lawin Radio, the captain himself. Ini rau luang ini mau ni bok. Biar bimi yur cinta tiada ti eno. Waktu duk cinta kau jemu noti number one. Apa yang kita berduk cinta waktu ti tinggal mana ti katimu perlu mempat pat jemu timu pola ti katimu orang lagi pas speak benda nado duk cinta ni akan orang ini dah jual win ready. Yur cinta mana ti man speak farmer.
1: Number one, the hot fire.

0: pau limu duki od lonyo paspik dano do javo no gentu wako iyub me od lonyo paspik mabiru bati nino duju jawa ki jawa no dano tika loy chiling o duk jo waki mo dujo do yabu pau limu duki speak fama
1: lonyo paspik loving radio what did donyo hello speak fam
2: Jag är en karbrän, det tror jag att jag ska ha. Jag blir en mwen, det tror jag att jag ska ha. Mwen, jag
1: blir en mwen, det
2: tror jag att jag ska ha. Jag ser en mwen, jag ska ha. Jag tror att det är en mwen, det tror jag att
0: Limo duki come dime so soli hit my rocket chente dum chente million mia chel kiwi tiemere ni bim ma doi bibiru kalo ene nino ki nino chak dum pao chente kis big fama di star ario ate kaporo star hachel star ario jero ash kai dio bin mamigi kwenye chile ngaliva rio kiken kadung weki donyo i drus midonyo Iot lonyo paspi, kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dung wabi biru kamione nino kenino. Mak dung mere dugo, wege duk la lonyo.
3: Wego bedi piera boru ya bungwan, tonne a bitch, speak farmer, bon ma peki.